0: Isaac eriare kateke aretar chiri Jesús coche paja riauti hoshela kakita chrech pa utukielwi
1: suche cheri og manshuko winta che ukiaki kulok riare
0: kobich chikech
2: wehun iha alri kelulok shuwi rukri chawem rukri Dios
0: ke elubi kuralri ekepinwi parulew ri Galilea Riare makarrahtah che kohun kreta mahweri. Rumarrech che riare tahen kukutri tzik tkech riyuti hoshelab ekubik tkech.
2: Riyugohol riachik hachitahna pariki abriwinak. Ki kamisahna eare takchi kamisamchik churoshkik riare kakastahna ulok.
0: Katekut riare makichabtawe tzik kubik tkech ri. Eki kishibik kib arek kikitach rech riare. Kiopan pari kafarna arechi eko chik paha kukot kichi.
2: Suri hastak she tzihok pari be?
0: Ri eare mem ke kanahik rumar reche pari be arech ki tzihok chikishol hachin ri nimu pantahik. Shak bik tuyik ki usik ik re kaplahuk eko bik chikich.
2: Wekohun winak arek krak che arena be? Rek ol chukisbel chkech konohel yare chok patinihel chkech konohel rivinak.
0: Chanim kukama panok hun ala hakal, kuyach kishol kukaluh katekuri kubik chkech.
2: Hachin kukula hun ala hakal hekhas weareri, chipari nubiri in rikinukulah. Ehachin rikinukulah riin, man intah kinukulah are kukulah rishintakawulok riin.
0: Rishwan kubik chrech.
3: Ahtig, kilom huwinak chiki ukiak ulok rihetak itzel priabiri at, riare ehun winak chaman kukuternebek teri uch, ri uch shikak shkapatek riare, rumal rech chaman ukuternebem teri uch.
0: Katek uri ri Jesus kubik.
2: Mikatek riare, rumal rech chaman kota hun winak chik kowin chrech hun mayibal parinubiri in, kateguri. Itzelchik kutzihok chwik. Hachin bari man kuhukule lahtak riarek ori kuk. Rihunche kuyana hukup ihuron. Rumal reche ish uwinak ri Kristo. Kastik kimbik chiwech. Che man ksash tari ri utok baluk ashel chrech. Kateguri rihun winak che kuban itzel chuwach hun chutin winak. Chek kohon chrech ri Dios. Are uz ri chrech. Chek shim chukul hunim alahabak. Ekikiak ubi paripolou. Eweri at katmakun rumali akab, chakutu ubik. Ari utsri, at tun katok parik aslemanik, chuwach ri katok ruk rikep akab parihehena, hawihe makchup tawi rikak. Shonguhe, weri at katmakun rumali awakan, chakutu ubik. Ari utsri, at takmai katok parik aslemanik, chuwach ri katkiak ubi ruk rikep awakan parihehena. Shokuhe weri at katmakun rumali awokoch, chak oto ubik. Ari utsri, ruk hun awokoch katok pariraha bal Dios, chuach ri katkiak ubi ruk rikep awokoch parihehena. Hawihe ri ishkut mankkamtah, eri ak mankchuptah. Shahek uri konohel ri ketsayishik na ruk ri ak, utsri atzam, teguri weri atzam mankatsienta chik, su utsayishik manik, Chikolo ri utzayil ibuk e chikas lemak ri nima lahutzil chishol.
0: Marcos capítulo 10. Kielu bichila ek peparuleu utinamit ri judea, chakap charech ri jordan, homul chik sipalahuinak kepe ruk ri are, e hacha nakatal charech kukut ri zich kiwach. Kepe hajuntak fariseo, katekori kakita charech, arech kikahmah ri are.
4: La yatal che khuna cha khilal che kresa khubiri rushoqil
0: kakah ki kohriare pahunkash riare kubih chikech
2: sukatakan ri Moises chiwech
0: ke kibih chirech
4: rukri Moises yatalik che katsibash ri guh rech si khachok ib e kategori kakhachu biri shok
0: shakbiri Jesus kubih chikech
2: rumal reche abakhri wanima riare shutsibah wepishab chiwech ri Katekut, chi aretak shuk eisa hulok ri wachuleu, ri are she uwina qarisaj e are chiachi chishok. Shahekuri riachi ke uyakan ri ri eunan eutat. Eri ekep shahun bakilal ke ushik. Shaherik ut man ekep tachik. Shahehun bakilal chik. Herik ut rikutum ba rakanu abri dios muhach ba uwach riwinak.
0: Are takchi ek ochik choha. Ri eti hochela ke kitachik mulch retri are puguiweri eku pichikich.
2: Rihunche kuhachu biri rishokil ekukuli ruk hunchik kuban hunmak ruk ishok. Eweri ishok kuhachu biri rachahil ekukuli ruk hunchikachi kuban hunmak rukachi.
0: Kek amubi ekhun ealaktakaklap cherech aret hiuchapo. Katek utre eti hochela kike yahyatek ri eare. Aretak chiri Jesus krilweri keperro yogual ekupichikich.
2: Chia alach chikech ve ak alap chekepe wukri in. Me ik atekri eare. Rumal reche e hachin e jehasri eare. E achchaqeri rahayubal re dios. Qasih kin bichi wech. Hachin man kuk amtari rahayubal re dios. Jehas hun alahak al. Man kokta ubiri chila.
0: Chichanim ki uk aluk ri ak alap. E ki ute uchik katekuri kukohukab pekiwi ri eare. Enam chi kukono, aretak chi ikhun winak kutihanim chi ukulashik kushuki chuwaj ri are katekuri kutach rech.
5: Utsalakaktih, sura khawashik kimpana ri in arech kinwachibek rikhunalik aslemal.
0: Ri Jesus kubik chrech.
2: Suche uts katchachwech, makota uts khun, shuwiri Dios. Ri at awet amchik ripishab, matkamsanik, matmakun ruk ishokachi, Matela anik, maban tzichtal, maban hunitzel atochtzich, nimche awilawi rananatat.
0: Riare kubich cherech.
5: Achtich, renochel hueri nubanom ulok, chipanuch utinal ulok.
0: Ri Jesus sipalach kukayeh, ekulokokeh riare, katekuri kubich cherech.
2: Shuvi hun hasu wach krahna chawech. Hat, renochel yahastak, chekolik, hak ayich ehayach kech rieme baib. Shahekuri, kohuni malah ak inomal ri chikah. Kateguri, chatpetok e china ternebeh ri in.
0: Katekut riare, aretak kutawe tzih ri. Kisachukush e sibalak kibisanik. Shpek rumal re chariare, ko sibalak umebil. Shakbiri Jesus, kalak kaiwich rech are. Ekupik chkech ri uti hoshelab.
2: Sibalak kash kokem parirahaybal ri Dios. Riwinak che kosi balah kik inomal.
0: Riyati hochela makichab da wetsih ri katek utri Jesus kubih chikmul chikech.
2: Ishwal kual. Si balah kash ri okem pari rahaybal ri Dios. Are man kash ta rokem hun kameyo pari utek hun bak chuwech ri hun inong winak che kok pari urahaybal ri Dios.
0: Ri eare si balah kasat chinakikush ekikibih chipilkib.
1: Hachin kuri kkol tahna?
0: Ri Jesus si blak ki ukayeh e kubih chikech.
2: Chikwach riwinak man kowinem tarih. Arenak ut man jetak chuwach ri Dios. Rumal reche chuwach ri are ronohelk ban kowinem cherech.
0: Chichanim kubih ri luch chech.
6: Ri uch, ronohel ri kakastak shkiyakanok yat kternebem riat.
0: Ri Jesus kubih.
2: Kastik kimbih chiwech man kota hun chek Uya kanok ri rachoch, ri era chalal, ri eunan eutat, ri eral kual, onruleune, rumal wech ri in, erumal rech ri utzalaktsig, chemata kuk amnari utok malil, hunok alchik chuwach veri. Chipawe ukamikri, kia tachrech, rachoch, era chalal, eunan eutat, eral kual, eruleu, ruksi balakash, kateguri, Pahun petenak wachulewchik, kiatak chrech, hun hunalikalak aslemal. Kateguri, esibalahe kiri ri enabeche are ke kisban kanok. Kateguri, ri e kisbal kanok are ke nabeh nari.
0: Ibenak tehin kepaki pari Jerusalem, eri Jesus nabech ki wach, ri eare, eri are kasach kikush, eri taranchrih kishipim kib. Kiyukam chibi khumul riya kaplakuk ruk. katekuri kuyu bishik chikech rikukul mah nariare.
2: Kami kri riuh pakalem kakaman pari Jerusalem eri ukohol riachi khachitak na pakiqab ri enim takchuchka hawib ri etzi banelab kami kal nari atoxik kikban na puwi kategori khachitak na pakiqab ri mahunam takikohbal kuk ri eare kiketzelah na uwach kikchubah na uwach kikchayna ekikakamisah na kategori churoshik kastah na uwach ri
0: Re Santiago Erishwan Chukohor de Cebedeo Kikepokok Rukriare Kategori Kikipichrech
3: Achtir Riuk Kakar Chikayach Kich Rikata Chawich
0: Kubich Kich
2: Surkiwah is Chikinari in Chivich
0: Ri Eare Kikipichrech
3: Chay Achikich Chiriuk Uchtui Pare Atremelwi Pare Atkilwi Hun Pare Awikiakab Iri hunchik pariamosh.
0: Ri Jesus kubichkech.
2: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkowinche u kumushikri pahbal amaha chekin kumuhnari in. E la kishkowinche u kamikri kasna chekin kamnari in.
0: Ri eare kekipichrech.
3: Ri uch kukowinik.
0: Ri Jesus kubichkech.
2: Ri pahbal amaha chekin kumuhnari in. Kikimuhna ri ish. Eri kasna chekin kamnari in kikamnari ish. Kategori rituilem pari wikyaab. E pari numosh man inta kinya owik. Weri kechri ri isukubam apan chkech.
0: Ri alahuk chik aretakchi shkita weri. Kapeko yugwal chkech ri Santiago erishwan. Ri Jesus ki uskik riare ruk ekubik chkech.
2: Ri ish iwet am cheri okinak ek amaltak bech kech ri hetakamak kekitak albeh hachashiwi eare e ahawib chkech eri ek animal kekipitzeh ruk ri kikowinem. Mangota heri chishol ri ish. Kategori hachin ri krah che are nim umantahik chishol ri ish are okok che ipataninel. Hachin ri krah che are nabe chishol ri ish chuyuturi che ipatanashik. Ejasri ukohol riachi man petinak ta ulok arech patanashik ri are are ki ulpatanih riwinak ekul hachari ukaslemal rech kitohbalek iwinak
0: kiopan parijeriko e are takchi elem kupan ubik kukriauti hoshela ekuk sebalahuinak ri ukohol ritimeo chesin molonel moy toyul chuchiribe Are takchi kreta mah che areri Jesus riach Nazaret kurakakeh uchi ekubih.
7: Ukoholi David, Jesus, chatokobeisah, nuwach.
0: Ekiyawinak, kakiyah riare, arech kutzapih uchi katekuri riare, sipalakkochina kurakakeh uchi kubih.
7: Ukoholi David, chatokobeisah, nuwach.
0: Ri Jesus katekik ekubih.
2: Chisiki hulok.
0: Kisiki rimoy kikbir chrech.
8: Muban kebakush, chatu alihok, katusikih.
0: Riare kukyakan ryoku, chau plinik ekopunduk ri Jesus. Chichanim kuir Jesus chrech.
2: Sukawahri atkin banchawech.
0: Rimoya chi kuir chrech. Rabuni arekin wahkin kayik. Ri Jesus kuir chrech.
2: Hat arira kohbalshat kolowik.
0: Tekuri chichanim kochik aku och ekuternbehu biriare paribe. Marcos capítulo 11. Aretakchi nakachik ekowi cherech ri Jerusalem, kikilchepanok ribetbaje eribetania, chushere huyub olivo, kiotakuwi ekep chikech ri eutihoshelam kubir chikech.
2: Hish paletinimit cheko apanchiwach. Echi aretok ki shok ubik, kirikana hun alak burish, che yukulik. Che mangota hun winak koho winak na. Chikira ulok, echi kama ulok. Eweko hun winak kubik chiwech. Suki banri ish, chibik ma chrech. Areri ahawshel kahawatak chrech. Echi kamik kutsali hisak ulok waral.
0: Kebekri are, ekikirikari hun alak burish. Chayukul chun qaqch rech yehun uchiha paritinamit ekikiro. ajun chiquech re cochila que kibir chiquech.
4: Suche, kikir walach urishre?
0: Riare, que kibir retzir, subir Jesús chiquech. Ekiaka nok arechkas, kikipan were. Kakikamo lok rialach urish chirech, ri Jesús, kikiko rekiku chirich, eriare, ketuye chirich. Ekia winak kikilik rekiku, paribe. Ekonik achi kikilik ukap takche, chekrip apanok. Eria en abejinak, eria kispalkanok, sepalakko kikipir.
5: Osana, te uchitalik ripetinakulok pari ubiri ajaushel. Te uchitalik ri ajawibal, ripetinakulok pari ubiri katat David. Osana chila pari nimalakkah.
0: Katekori, kok pari Jerusalem, pari nim rachoch ri Dios, nabekunikok ekukayeh ronoher rehastak, aretakchi benak rikir, kielubik ekbe ubik. Kuk rekaplahuk pari Betania. Chukap ir aretachi kielubi pari Betania riareknumik. Nahapanok krilhunwikosh che kotakushak, kbechirilik, wenekurikahun watch, katekure aretachi nakachik owich rech, shuishurikari takushak, rumal rech che manukhil tariwikosh, ekubir chrech riwikosh.
2: Mankota chihumulwa, hunwinak, kutihri awach.
0: Ere eutihoshelab, kakita owe tzihri. Kiopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekeresa hunlok re eakkeyib, ere lokomonela, che ekochina. Kiukiakubi, rikitem, reakkeyal takwak, reakkeyil takplamosh. Emankuya tape, che kohunwinak, kohun has uwach, kukomobi pari rachoch ri Dios. Ekokutrisiachkiwach kubir.
2: La mantzipataliktah, riwachoch kvishna chrech harich chavim rugri Dios kech konokel winap. Atekutri ish ibanom hun kikolbal ela omap chrech.
0: Rianim takushkohawib, eriachtipanelab, keketamahweri, kekitsukuh, hasukamzeshik kipano. Kishibim kib, rumarech cheronohel, riwinak, kekilogok eh riutsih. Aretachi kakahri ih. Kielubi paritinamit. Akabilchik kekilo, cheriwikosh chakichik chi pariurrap ulok. Rilu kanatak cherech, riwir kanok kubih cherech.
6: Rabi, chawilampe, lehungwikosh chi shakiak sakarisak chakichik.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: Rahawshik chik kohiri kohonik. Kasih kimbih chiwech, wehunwinak kubih cherech wehuyubri, Chatelok echak yaka awi paripolo, eman kubanta kebukush, chiare kukohochek bantak na weri, kiatak nari chrech. Rumal kuri chikimbir chiwech, ronohel rihasu wach chekita pari ichawem rugri Dios, chikoho ba che shkantak yumal, katekuri kiatak ri chiwech. Aretak chi ishtak alik kiban ri ichawem rugri Dios, chishkuyunok, Wek ohun ko umak chiwach. Arechi itat ko chika, shokuhe kukuiri imakri ish.
0: Kepechi hmul pari Jerusalem, katekuri aretakchi kbinkatik pari rachoch ri Dios, rienim takrushkahawi, riachzi panelab, el rihab takunak, kperruk riare, kekbich chirech.
5: Hasruk ko winem kaban atweri, on hachin shiao chawech weko winemri, arech kaban atweri,
0: Ri Jesús kubir chikech.
2: Ri in shuwi hun hasu wach kinta chiwech. Chitzale hu wach. Kategori kimbih na chiwech hasru kowinem kinban weri. Ri kasna kuban rishwan. La petinak chikah on petinak kugribinak. Chitzale hu bishik chwech.
0: Ri eare kekichomah weri. Chikibil kib.
5: We kakabih petinak chikah riare kubih la. Sucheri ish. Man shishkohon ta cherech riare, katekot wekakbih petinak kuk riwinak.
0: Kekishbih kib, chikiwach riwinak, rumal re cheriwinak kikikohom cherishwan hun kashal utsih ri Dios. Kekitzalehu wach riutsih ri Jesus, heri kikibih.
5: Riuch man ketamtah.
0: Eri Jesus kubih chikiech.
2: Shokuheri in, man kimbih ta chiwech, hasru kovinem kinban in weri.
0: Marcos capítulo 12. Kubi hun tzihobelil chikech.
2: Junachi, kusukuma jun ruleu, kukohpa jun tapia, kuham jun yitz yabal uwa e kuyak jun kakte. Kategori kuyapa kajik chkech enikaj achakib, ekbe ubinaj. Aretok kurikari ukihil kutak ubi jun akpataninel kuk ri aach chikib. Arech kukama ulok kuk, panikaj chrech ri uwach ri uleu. Kategut, ri eare kikchapo, kikchayo. Jamalik uqab kikhach ubiri are. Kutakshi bi humul hun ahpataninel chik. Shokuhe kikchayori are pari uholom. Esi balak kiketzalah huwach. Kutaku bi hun chik. Ri are kikamisah. Shokuhe heri kikmanch kech si balak hekia chik. Kikichay nikah kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk ri are. Hariri loklah ukohol. Kutaku bi chkech ekuchomah. Ningwa kikilwi wenuk ohol. Katekutri nikah akchikib ri kikikbir chikibil kib. Are, arewari echmanel. Heka kamisah. Kategori, uhri kikichbehnari rechbal. Kikchapori are, kikikamisah. Ikikyak ulokri are pari uleu. Sukumanari ri rahauri uleu. Penari eke ukamisah nari ri akchakib ekuyanari ri uleu chikech enikah chik. La manisikim tari tzik tziptalikri, ri abak cheshkik yakubiri akchakib, are okinak chirahawal ha. Weri, are ri ahawshel shmanuwik, esi balak utz mayibal chubwach ri kawokoch.
7: Kekak kakichap ri are, katekuri kikishibik kib chikech ri winak, ri are utu chobik kakipano, cheri hun tzikubelil, shubik shumal kech ri are, kakiyakanok ekiel ubik. Kekitaku bi ruk riare, eja hun fariseo, eja hun eaj herodiano, arech kikamij hun utzik riare, kiopanik ekikipij charech.
4: Ahtig, riuk ketam cheri at suk alak winak, e makashibir ta web rumal hun winak, mankawil tarikiko winem ri winak. Arekut, kat tihundik pari kastig uberi dios. La yatalik on mayataltak kakatok rial kawal chrech ri cesar. La kakatokho on makakatoktak.
7: Katek ut riare retamjik kep kipalak ri engare kubik chikech.
2: Suche shisukuma hun kambal chwech. Chikama ulok hun puak denario chwech. Arech kinwil na.
7: Kakikam ulok hun denario chrech. Eriare kubik chikech.
2: Hachin rech ve hun wachbal ri. Eri tzik tzip talik?
7: Kikipik chrech.
4: Rech ri cesar.
7: Chishak bi ri jesus kubik chikech.
2: Ri rech ri cesar chiyama chrech ri cesar. Ri rech ri dios chiyama chrech ri dios.
7: Esi balak kasash kikush chrech ri are. Shak bi kpe ulog enikak saduseo wewinak ri kikipik chemakota hun kakastak chine ulog ekikita chrech.
9: Ahtig, ri Moisés utz ibam kan chkech che wek ohun kakam ri rachlal, kuyakan ri shok. Katekut man kuyat kan ralikual, ri rachlal chukma ri shok, arech kuya ri haal ri rachlal. Ek o wukub achihab yal shik, ri nabial shkulik, shkamik ima shuyat kan ri haal. Ri wukab shkuli ruk ri shok, shkamik eshokluhe, Man shuyat kan riha al, shukuhe heri riu rosh, mankot hun chkech riu kub, shuyakan hun riha al, shukuhe shkam rishok, aritak chi kekastahna, hachin rishokil ri chkech riare, rumal rech chechi ewu kub shekuli ruk riare.
7: Ri Jesus kubik chkech.
2: La mansi balak isa chinaktah, shas rumal weri, Cheman ibet am tari tziptalik tzik eri ukowinem re dios. Rumal rech che aretak chi hun kastahu lok. Hun chikisho ri kam naqib. Ri achi man kuk am tari shokil. Eri shok man kuk am tari rachahil. Ri e are e heri e khas e angel chikah. Eri bim che ke kastah ri e kam naqib. Laman esikim ta pari wuh ri Moises. Hawik tzhoj viri alak che sarsa. Khas shubih ri dios chrech. In, ri inunu dios ri Abraham, inu dios ri Isaac, inu dios ri Jacob. Man hun dios tak kech kam naqib, are hun Dios kechri askoh qasir sibalax isachinaq
7: qiqibu qoq hun chikech riyahti banalab cheshutawe sihri kuchopo chesibalax ut riusir shutsalix chikech ekutach rech
5: hachinchike are rinabe chucho el ronohel rijetaq pishab
7: ri Jesus kubir chrech
2: arena be chatatabej Israel ri ahawshel ri qad Dios areri ri shuwi ahawshel ekalomo qehnari ahawshel ri Dios ruk ronohel uku shawanima ruk ronohel awalma ruk ronohel awushlabal e ruk ronohel achuqab shokunje jeri ri ukab kalomo qehnari awahil atsaqat jeri has kalomo qeh awibriat Mankota hun pishap chik che are nim chuwach veri.
7: Riachte banel kubig.
5: Sibalak utsri shapig ahtig. Are takchi shapig che are shuwiri are. E mankota hun chik chuwach are. Kaloq ek nari are. Ruk ronohel kikush kanima. Ruk ronohel rikachomanik. Ruk ronohel kachuab. Ek kaloq ek nari kahil katsakat. Heri khask kaloq ek kib riuch. Wari are nim chuwach ronohel tak holocaustos eri tak tapastoko.
7: Katekuri are tak chi krilri Jesus che us konohnik kubih chrech.
2: Riat mannakta hat kovi chrech ri rahayubal ri Dios.
7: Ema kota chihun kukocho kukochi uchi. Ri Jesus kubih are tak chi kukutritzih parirachoch ri Dios.
2: Sucheri che kikibihri e ahtzi banelab. Cheri Cristo u gohol ri David, qasarene ri David shubih rumal ri tiosh la hushla bashel. Shubih ri ahawshel, chrech ri wahawshel, chat tuyul chunakah ri wikiaab. Chikatekin kohnari akulel chushe takri awakan. Qasare ri David kubih ahawshel chrech, la kuyak uri che u gohol ri are.
7: Riwinak kekachiwik, esibelahut kikitari utzih, Shokuhe kubih pari utihonik.
2: Chikolo iwip chikwach ri e ahtzi banelab. Chikkak chikwach ke wakat ruk ni malah takats yak. Kkak chikwach kia rutsil kiwach patakri kaibal. Kkak chikwach ke tuyi pari enabe taktem patakri ukolbal chapmal. E pari enabe tak ukolbal chakatak pari ni makik takwaim. E chikikitihek ri kehastak ri emalkanib. Rumal guwa kikmano. Chesi balak kechauruk ri Dios. We eare ri, kbanna hun ni malak atoxihri pakiwi.
7: Katugi ukok chugwach ri ukolbal puak, ki ukayeh ri winak, chakikoh ukok ri alak takpuak, pari ukolbal puak, ekiak inumab, ki ikoh ukok si balak puak. Kopon si meba malkan chichu, ek ukok ukok kiep umer ukortil, Hun chakab cherekeheb uchakpil hun as. Chichanim kiuskih re eutihoshelab ekubih chikiech.
2: Kasih kimbih chiwech chewe meba malkan chichuri. Aresi balahnim shuyakanok chikiwach konohel ri kikkoh anpuak pari ukolibal ri puak. Rumal reche konohel are ki amkanok ri ukashbal ki puak. Katekut ri are, are uya amkanok ri rahawshik chrech. Ronohelik oruk rech kakseik.
0: Marcos capítulo 13.
7: Aretak chi kiel ulok pari rachoch ri Dios, hun chikech ri eutihoshelab kubih chrech.
10: Ahtig, chaulampe we uttak abahri, we uttak utzakik we jari.
7: Ri Jesus kubih chrech.
2: Lakawil at we nimaktak utzakik we jari. Mangkota huna bachik kanah kanok cho huna bachik che matak kiak na ulok cho riuleu.
7: E aretak chi toyulu ulok puguri huyub olivo, cho guach ulok ri rachoch ri Dios, ri Pedro, ri Santiago, e ri atrish, kakita charech ri are, pakitukiel apanok.
6: Chabich chkech, humpak kul matak na ri weri, e hachin chike ri, rikutabal rech che shopan pari ukis balil ronohel wehastak ri,
7: Chichanim kubiri Jesus chikech.
2: Qas chiwila che mankota hun kish subuwik. Sibala ekia ke pena pari nubi eche kikbihri inri. Teguri sibala eki ke kisubu. aretak chi kito kitzhoj xhetak choj ekbe utzihol tak choj mishbihiwib rumal rechi rahoshik peweri kategori mahari riuk ismalil kchojin nari hunamak ruk hunamak chik on hun ahawibal ruk hun ahawibal chik kumanna kabrakan ri panikah tak kolibal chik pewihal ri umahibal ri ritak ukoshom riuk ashkolil arech kalesh riak al riis chilak abehiwib kishkash nari chikiwach takri atal tzik kishchayri paritak ukolbal chabal kishkamna uiri chikwach ehojontak atbalsig e chikwach ehojontak e ahawinelab rumal wech riin arech kiyana uishik ritzik chikwach ri eare arenakut rahawshik che arena bek bishnarik ak utzalaktsik chikech konohelitak tinimit Earetak chi kishkamu bik arech kishkachna mishmayowik ruk has ritzih kibihna areki yaw bishik rik bish ukok chivech parehun kahbalri rumal reche man ishtari kishchawik are ritioshlach ushlabashelri kchawik hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalalchik eritatshel kuhachnari ukohol kechohinari ri ealkualshelab kugri kinan kitat Eke ki kamisah nari. Konohel ri kishkipakchih rumal rech rinubiri in. Kategori hun cheman kubantak kebukush. Chikate pariuk ismalil areri hun che kakoltahik. Aretak chi kiwilwe ni malaktak kiaksakri. Che tiktalik hawi man takaltawi. Chujo boba hachin kusikihweri. Hachintak rieko pari judea. Shas chanim che anima hubi patakli huyub. Hachin ko ulok buwiri uhyotal rachoch, maka hulok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzale hulok che ukamikri ratziak. Kash kechri eyawab tak chuchuim, eritahin kek isan pawitak ihri. Sibalak chichabaru gri Dios arech man kulmatak tuweri pari alak. Rumal reche pawitak ihri, ko sibalak kismal ku ishri. Cheman ilita hinak taulok che arechi shkisa shikri wachuleu rumal ri Dios. Eman kmantak ta chihun ri hachawek ismal ku ishri. Ri ahawshel, weta matakuhik upang wetak ihri mankota hunrik koltahik. Tekut, kumari echa talik uwinak cheri eucha omri are. Uhikom upang wetak ihri. Pa wetak ihri, weko hun kubih chiwech. Chiwilampe ri Kristo ko waral ri. Chilampe helak ovile mikohweri. Herik uri kepena e asaltak uwachri Kristo, e asaltak kiwachri e asal utzihri Dios. Kikmananik ahtak kutbel enik ahtak maibal, kisubunik ri arechweta shokuhe kekowin chkech re echa talik. Riish chilauchihi wib, chivilampe ronohel nuya om chiubishik chiwech. Katekut pawetak ihri, arechi, ok owinak chik wehastakri, kekeku marikri ik, mang kutum tachi ulokri ik, ktsak ulokri rieche atak chumil chikah, ek totashna ulokri tak kowinem kochikah. Kategori, shas chanimri, kilitak huwachri ukohol riachi, chepetinak ulok pari hetak suts ruk nimalak ukowinem, e urimelik utikilik. Esas chanimri ke utakri e angel. Arech ke kimuli hulok chipari keje ushkut kaki e chipari ushkut kahuleu. Ri echa talik rumal ri are. Rugri wikosh chivetamah wehun tziho belil ri. Aretak chit on chik ritak uqab ek tushnik ulok ritak ushak. Ri ish iwetam chenakashik owiris ik. Herikut shokuheri ish aretak chik kibiloche. Kulmatahweri, chivetamah chenakah chik owiri are chotakri uchiha. Kassir kimbir chivet cheman kashtawa wehun mayil kiksakri, chikatena ma hok kulmatahna ronohelweri. Rikah eri wachuleu, shak ashel, ekurinutzih man kasheltah. Eri rehalbalri ihri, eri kahbalri, mankotahun retam. Shataneri ri angel chikah, Shataneri kohol shel mankota hun retam shuviri tat shel retam weri chishkai menok chishlak ap menok rumal reche man iwetam ta humpak pe weri weri khunamitahruk khunachiche shbepa humbinem shelubik shuyakan ri rachoch shuyakan keklen ri eupatananilap chkech chkihuhunal shuyakan rikichak takan chrechri ahakal uchiha chatlak ap menok Herikut chislak abenok rumal recheman ibet amta humparik peri rahauri ha webenak ir webanik ahalak ab weretak chiko chimam ek on akabil chisibih ba iwib wenek pekamik kategori man kota natal chiwech e ishwarinak kishulrika wetsir kimbih chiwechri chkech konohel kimbihui chislak abenok
0: Marcos Capítulo 14 Petinerchi ulok pekep e riqashebal Eriman kota uchamilal kashlongwa Rienim taktush kahawib eri eachtipnelab Kekarke kechapri Jesus Rukusubnem aretki kemisag Shaba kekipir Man parinimak ichtag Weneko alak koyogwal reguinak Riare ko paribetania Pari rachochri Simón Riare chetran kiqiru tsumal. Are takchiri are takhin kwa ik. Kepehu nishok rukamu lok hun imet. Ponom ruk rihilik takabak. Nohinak che kok alak kunbal. Che sip alak pakal rakhil. Kuwak ik rihun imet. Kuk ik rikok kunapal pugiri ukhlom riare. Shas chanim. Ekonik ak che maustak kikina charet. Kikip ik. Kikipil kip.
1: Khasche. Shak kubank ash chrechwi utslak kok kunabalri, shuyawa wetashkayi shubile kok kunabale, nim china panok cheri hola hukal denarios, eshiatane chkechri emebait.
0: Eri eare, kashke wishwit chrechri ishok, katekutri Jesus kubir.
2: Chiyaa kan riare, hasche kiyaho riare, riare hunutsil shuban chwechri in. Herina kutri mebaib ekori iwuk ronohel tak ih. Yaretak chi kiwak kuya o kiban riutsil chkech. Katekutri in manronohel multawa inko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare shnabakik che usuku mashik wenu bakil arech kin mukik. Kasih kimbih chiwech shak hawihe kolibalne chekbish nawiri kak utsalakzir paronohel riwacholew shokohe kbish nawa we shuban we ishokri. Arech hun nati sabal rech riare.
0: Katekuri rijudas iscariote, hun chiquiet se capalajuj, quebecuc, rienim tactush cajawib, arech cujach riare chiquiet. Are tachi riare, quequitario tzig riare, quequicotic, katekuri quequijecapa, riquitzig, cherech, quequiana quebushib urrajil, eri are, cachomanche utkushik. Khasu khachi ko pano pakhon uts kakhpal. Rinabe uq ikh, riman kota uchamilal kashlungwa, are takchi kipil ri alakchi, reshe khashebal, ki kipik ri awti khoshalab, jarech.
10: Khawchi kawah kisikuma khwiri khastak, arech katiak ri khashebal.
0: Shas chanim ki utakube ekip uti khoshalab, ekubik chikech.
2: Khish paritinamit. Kikula huna chiri che rukam hun kebal ha. Chiterne behu biri are. Ehawi chiko kwiri are. Chibih chrechri rahau ha. Riachtih kubih chawech. Hawi chiko wiri nunim ha. Hawi kuyao kintih wiri ashebal kubri enutiho shelab. Eri are kukut nari chiwach pari ukab ha aksik. Hun nim ha. Che sukubam chik ruk ritak chakatah. Chila chisukumah wich kech rihastak.
0: Rieti khoshelab kielubik kiopan paritinamit e kikirika rikhastak kheri khashashubik riare chikiech. Katekuri shkisukumah rikashebal. Aretak chi kakak rikik kopan kuk rekaplakuk arechi ekocho ritak chakatak etakhen kawaik rikhesus kubik.
2: Katsik kimbik chiwech chihun chishol riish kin khachaw nari in. Hunche kawawuk.
0: Ri eare
7: si balak ke bisonik et ki khuhunal ke ki pich rech
11: la in nelo
7: riare ku pich kech
2: hun chi bech ri ish iska balak che kuyari uqa buk pari bin balwa herina kut ri u kohol ya chi kbek heri khas si batalik chri khriare katekut kash rech ri khuna chi che kachau nari u kohol ya chi ari si balak usri chrechriare weta mata shalashna chu ixsaq
7: e are takchi takhin kewa ik kukamu kokri kashlungwa kuteuchir kupiro kuyachkech ekubir
2: chikama arewa wenu baqil
7: katekuri kishakbi chik kukamu kokri khun pakpala maha kuban rikhun malchushnik ekuyachkech e are katekuri konohel kikmukkech Eriare kubir chikech.
2: Arewa wen nukikel rechri chapalqam. Che kekehna kumal kech si balahwinak. Kasih kimbih chiwech. Riin man kintihta chikri ual ri uva. Chikatena ri hun ichik. Chekak chik kin kumuh parirahaybal ri Dios.
7: Kekebishoh rihetak bishonik. Kiel ubik ekebe parihyub olivo. Ri Jesus kubir chikech.
2: Iwonohelwa kistakna, rumarreche tzibatalik. Ri inkin soknari ahyuk, ere takchi kikbohna kip. Katek ut, are takchi ri inkin kastakna, kimbena inna be chiwach pari Galilea.
7: Rilu kubik chrech.
6: Kneba konohel ketzakik, ri in man kintzaktak.
7: Ri Jesus kubik chrech.
2: Kastik kimbik chawech. Shas chakab kamik are takchi mahak kamul kokri amaek ri atosh mulchiri abim cheman awet amta nuwach.
7: Kateko triare rukronohel uchukab kubih.
6: Kneba kinkamawuk riim mankimbihtak cheman wet amta wach.
7: Eshukuhe konohel herikikipih. Kiopan parihun kolipal chubi ketsemani e kubih chikiet si euti hoshelab.
2: Chishkanahkan waral. Categoriri in kinachauna ruk ri Dios.
7: Chanim kiokamubi ruk rilu, ri Santiago erishwan, kategori kumahir se balakshi barakil bisopal, kubir chikech.
2: Riwushlaban si balak kibisonik, jejas kopan kamikal. Chishkanah kan waral, echishlaka menok.
7: Riare kanabahan pan kubir, katsak chori uleu, eriare kokomir tokob, chech ri Dios. Arechwe kuya o, kakashubi rihun kakpal chirech riare, katekuri riare kubih.
2: Aba, tat, riat katkuminik kaban ronohel hastak. Chawisahu bichwe chwehun pakpal amahari. Katekut manareta chbantahokri kinwahri in, arech bantahokri kawahri at.
7: Katekut kapetik e warinak kiurikari e are, e kubih chirech ri Pedro.
2: Simón, la tuarinak, la mancota chuap arech katkasi hun kahbal, chiskasalok, e chischawok rukri Dios, arech man kishkata paritzel. Riushlabal usukubam rib, arenak utri makilal makota uchuap.
7: Chanim chik kiel chubi khmul ek chau rukri Dios, kubi khretzik chesubi khnabe. Kpechi khmul e warinak kiurika ri e are. Rumare che alri ki wukoch chere wurram, ma ke tam tak khas khuntzik ki kipiq chirech. Kipeche u roshmul e kubiq chikech.
2: Chanimri kuya o kishwarik e kishushlanik. Kupan ri khun kakbal, chere u kohol ri achi kakachitah na pa ki abri e ahmakib. Chishwali hok, hok ma ri khun che ki nukhach nari in na kakchik owi.
7: Chichanim aretak chi tajin kchawna kperi judas hun chikiech kaplajuj epetinak rukare jukat winak rukichich rechoj eruk takche epetinak ulok rumal etakom ulok kumal rienim tak chuchkahawib ri eaktib nilab erelimak tak winak rihun rachil chesusutih rib chugat chekuhach na chikiech uy om wehun kutbal chikiech ri
1: Rihunche kintzumahna riin areri riare. Chichapaba e chikamabik e kas chivla ha sukami kubik kibano.
7: Aretak chi kopanik شانس چانیم که قبو کق روک اکو پیخ چرچ
1: رابی
7: اکو چو مخ یه ایاره که کخ که قب چرچ اک که چپو خون چکیچ ری اکو چلا کو کم کق ریو چیچ ریچو اکو سک ریو پاتانی نیل رینیم چوش قخاو کتکوری کرساخو پیری وشکین کتکوری ری خیسوس کو بیخ چکیچ
2: لخه خاص چری خون الاقوم ری ایشی شلو لق رو چیچ ریچ چوخ ارو تق چه چنو چا پیک رو نخل تق ایخ ری این این کو ایوک پاری را چوچ ری دیوس شنکوت ری چیخ تکوری ماشینی چپ تخ کتکوت ککول متخی کوری اریچ کمانتخی کری چی باتالیک
7: ککیاکن لیاره اکو نخل کی انمخی خون کخول الان کتن بیخ بی ریاره ریاره شوی رو خون منتا چوکتالیک ککیچپ ریاره کتکوت ریاره کویاکان ریمانتا اتنالیک کنن مخ اوبک. که کمو بیری خیسوس پری رچوچ ری نیم چوش قخاو که کمو لیخ کیب کنو خیر ری نیم چوش قخاویب ریلی مقتق وینق ایری اخسیبان الاب. شکو خیری لو نخ ابنوق و ترنبیم اوبک چی کتینا پری نیم رچوچ ری نیم چوش قخاو. تو یولو کوک ری ای اخباتانین الاب تخین کمیق ریب چوری قاق. چی چانیم ریانی مق چوش قخاویب اکنوخی لیساندرین که کی چکو خون قطاختیخ بویری خسوس پرشکی کمیساخ ریاره کتکوری من که کی ریختخ رومال ری چه اکیا که کی پیخ زیختال بویری آره کتکوت ریختق که بیشک من خونام تخ که ایلوگ اخو خون کتکیک اکی کی پیخ بویری آره و خون زیختال ری
9: ریوخ شکتو چه شو بیغ ری این کن ویلی خساخ نو بیگ ورچوچ ری دیوس ری چه بانوم کمال کی قب اجی خب ای باوشیب قیغ ری این کن یکش نخون چک چه من کی قب تا چی خب که بانو ویگ
7: اشکو خی روک ویری من خونام تخ که ال دکی چیخ کوالاخ ری نیم چرق خاو کتاکی پانیک اخ اکو تا چرچ ری خسوس لما کتا خون چیخ کبیخ سووا ویکی کبیخ ویوی نقچا ویخ ری ات ری کاتکوت ریاره ما کوتا خونسیخ کوپیخ خمول چیک ری نیم چوچ قخاو کو کوتو چی ریاره ای کوپیخ چرچ لات ری ری کریستو ری کخول ری خون چه تیو چی تالک
2: خی این ری آره
7: کچاری خیسوس
2: تگوری کیویل ناری ری کخول ری اچی تویولیک پاری ری کیا اب ری کووینیم ایچه پتینا قلق پا تقریسوچ چیکاخ
7: چی چانیم رینیم چشقاخاو کو رقتیخ ردتیاق اکو بیخ لرخاو شیک ناخون قد بلسیخ چقیچ رئیشی تاری ایتل سیخ یا قبل تیدیوز سوکی چوماق رئیش بوی کنو خیل که کیاری خون قطاخ سیخ بوی چه تقل چریخ کمسا شک اخو خون چکیچ که کی چوباخو واج ری آره که کی چوخ ریو واج که کی چایو اکی کی بیخ چریچ
12: چوبانا قاشیلو چیخ ریدیوز
7: ایری ای اخباتانی نیل سی بلخ که کچ ایری آره شخه کوری ری پیدرو کوی کیم چو خا کپن خون و مکم ری نیم چو خاو کریل ری پیدرو چه تخین کمی ریب سی بلخ کو کایخ چو بلخ آره اکو بیخ چریچ
13: شخو خیلی ات ات کاروک ری حسوس ری اخ نصارید
7: کتکوت ری آره من این کتخ چا
6: من ویتام تخ امان کنچوب تخ سوری کبیخ
7: چی چانیم کلو ای پاری اوکیپل کتکوری کو خوناما ایک ری خون مکوم چی کریل یاره کو بیخ چی خمول چی کیچ رونق
13: ویاره ری خون کوک ری ایاره
7: کتکوت خمول چی کری یاره کو بیخ چی ما کو چپ تا اووچ شست چانیم چی ریگوینق چی کوچیلا که کی بیخ چره چری پیدرو
12: خستیخ نه چی ری ات خون کوک ای شقوخه اتخ گالیلیا
7: کتکوت ریاره سی بلخ کو رققیخ و چی ایکو کو بیخ
6: ری این من ویتام تا واش ری اچی چری کیچی خوخ ری
7: ایشاس چانیم کوخ چو کامول خون اما ایک ایریلو کناتخ چریچ ری چیخ شو ایر خیسوس چریچ
2: مخانا چه کامول کو ایک ری اما ایک وشمول چی کبیم چری اتمن اویتام تا نو واش ری این
7: ایریاره کو چقا پیخ او قیخ Marcos capítulo 15 Chichanim are chek sakarro wachuleu renimaqtaq chuchqahawib kakisukumaq hul mulinib kuk renimaq winaqchik riyaqt ibnalam ekonogeli sanandrin areche yurtajinaqchik ri Jesus kikikamubik ekikajat cheresh ripilato ripilato kuta cheresh are
14: la atriat ahawinel chkechri ahudiyo
7: ri Jesus kubik cheresh
2: atkat binweri
7: Eririmaqtaq chuchqahawib sipalaq kakipan qatoqtsiq buwiri are Eri Pilato kutachix mulchrech
14: Riat la mankota juntsiq kabir chawilan peritaq qatoqtsiq kban pawiri at
7: Katekuri ri Jesus mankota juntsiq kubir Eri Pilato sipalaq sachukushrech Chukhunal ni maqih kutsaqpih be hun winaq chkech cheri kopache Rijun chekakaj ekikitari eare. Kojun pache chubi barrabas. Shchapetajri are chikishori eitzel takwina. Chishikamisaj hunachi are takchi shiakitaj koyogual riwinak. Shapake ulok riwinak. Eskimaji jutaik riutil. Are chkesa chubi hun jeri hachari nakatalek. Ripilato kubir chikech.
14: La kiwaj chare kintzakapi hubi chiwech ri ahawinel kech ri ahudiyo.
7: Rumare cheriare kuchobo chere chuchqahawib shkihachriare rumale kititik cherech katekuri relimaq taq chuchqahawib chekikoh kikush rewinak arechare kakitao charek tzakpishbu biri barrabas chikech katekuri ripilato kubih chikhamul chikech
14: sukot kinpana cherech riare rikibih cherech ahawinel kech ri ahudiyo
7: Katekot homulchik riwinak sipalak kikirakakir kichi ekikipih.
12: Charipipa chori ripipal.
7: Eripilato kubih chikiech.
14: Haskot ri itzelubanom.
7: Katekot ri eare homulchik sipalak kochina kirakakir kichi ekikipih.
12: Charipipa chori ripipal.
7: Shakherikot ripilato. Arek rah utk kanah kan kuk riwinak kutsakapihu biri barrabas katekuri kuhachu biri Jesus chikiech arechi shchiyitahu biruk asyar arechi ripapa chori ripipal rie sholtato kikikamu biri are parini malaha pari pretorio ekesikish konohel reko orte kikikohun kia kalahatiak charech kikipachuk rikish kikipan hun katakiek charech kikikoh choluhlom kikimakhih uyaik hun rutzil wach
14: utzawach riad ata hawunil kechri a judio
7: kikikosih riuhlom ruk hun ah kikichubah wach kikimah kichek chubach kikikibano hachanim kikilwi aretak chi shetabetak uwach kumali eare kikisah rihun kiak lhatsiak chared kikikoh chubi humul rirtsiak riare kikisah humik kikikamu ik Ares ki rupipa chori ripipal. Eki kisiki hunachi che koko ukok chila. Ares kuto che ukami kubiri ripipal. Areri Simón ri Axirene, kitatri Alejandro, eri Rufo. Ri are tlajinakulo pari uchak cheri uleu. Eki kamo biri Jesús pari hun kolpal che gol jotari upi. Che kubi jolomah pakachapal. Kikiya cherech amaha ruk mirra. Kategori riare makutihtak. Shas chanin kiripipa riare churi ripipal. Ekikiak ratzipashik riu uchachik kubiri ratziak chikiwach. Pari urrosh kakbal kowi aretakchi kiripipa riare churi ripipal. Tzipatalik khasri rumal shpani katoqtsik buwi kheri kubih. Riachawinel kiechri akudiyo. Erruk riare kiripipashik ekip elakomab. Hun para rekiakab e hun pari umosh. Riwinak cheke asu kok chila kikitzelahu wach e kikhecheha rikiholom kikipih.
15: Utsnakut, triat chikak is tzik puwiri rachoch ri Dios? Kategori kayak chihumul pao ship kih? Chakolo ba wib riat, chakasaha wib chori di papal.
7: Shukuhere li maktak tushkuha wib, eri akhti panilab, ketzabehu wach ri eare chikishol ekikipih
16: riare chiukol nikachik katekuri mankkowinta chiukolik ribare ri Cristo ri rajawinel ri Israel Chakba ulok chanimri chori ripbal. Arech kakil riuk, ekuk kohon chrech riare.
7: Shokuhe riare pepam, ruk riare, sepalak ketzlahu watch. Aretakchi kopan di wak kakbal, kakakumarik ronohil di wachuleu, che katena kopan di ubelek kakbal. Pari ubelek kakbal, ri Jesus ko kurakakeh uchi.
17: Elohim. Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, Caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chico ho icho ap areski shok parilats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kateguri manke kovintari. Aretak shiri rahauri hako alahulok che utsapishikri uchiha, rikishkanah kanok chrih, kishkorkot nari kateguri, kibih nari. Ahaushel, chahakach kech. Kateguri kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Katekut kibihri ri ish. Riuh, uhuokinak, ukumuninakawuk. At kutuninak patakrikak ayibal. Kategori kubih chinari chivech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech riin. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuch inikwareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob. Ekonohel ri ashaltakutsih ri Dios. Pari rahayibal ri Dios. Arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari ral balqih. Pauqah balqih. Kepenik ahri parikqab rel balqih. Paumosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genakut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok. Tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe. Kategori arekik isban kanri.
2: Pari uchanimri shepenik ahe fariseo chekik bichrech.
3: Chatelubik. Hatu iwaral, rumal rech shiri Herodes, krajka tu kamisaj.
2: Ri areku bich kech.
1: Hish, hi bich rech fue yakri. Henak ut. Ri inki impakchihri e itzel e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Tekuri pari urosh ik ink isinak chik. Katek ut, kamikri, chwek e kabih. Are ut shekin ternebehri nube. Rumal che mania taltach che hun ashalu tzihri Dios, kamik nach chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ri at che ka kamisahri ashaltaku tzihri Dios, e ka kaka bach kihri etakomu lok chawech, si balach nurayim weta enumulimri e awalkual jehas hun tuk ek, che ke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, ke atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibil tachin nuwachwa, chikateko panarik ehche kibih na, teuchitalik rikpetik pari ubiri ahaushel.
2: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik, ri eare kilauchim ri are, kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pohinaku bakil. Katekuri ri Jesús kukot kichiri ekatal taktzik eri e fariseo.
1: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak?
2: Katekuri ri eare kikime marisaj kip ri are kuchepri hun yawab kukunaj e kuhachubik. Chkech ri eare kubik.
1: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri ukohol on ktsakubiri wakash pa hun kuwa pa hun ik sábado e man aninak tak kresaj?
2: Katekuri, mankota chi huntzih ke kovinih kikbih chuwach weri. Kubih huntzi hobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuh rinabetak kolibbal che ritem, kubih.
1: Aretak chi hun katusikih pa hun kulanem, matkohi cho rinabetem. Wene kochi na hun shisik ishik chek onnim reklen chawach riat. Kategori kpetik rishiskin che riare, e chawach riat e kubih chawach. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik khat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wach il, chat pakalchi na aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari kasash nari. Rihunche ku kasahri. Pakbash nari.
2: Kubir chrech li huwinak chesh sikin rech riare.
1: Aretak chi kaban huni mak ihalahwa im, mea sikihre e awach il, mea sikihre e awachalal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Haskin Big Shokuhe Riuh Nim Kilwikip Parik Ash Rumarech Cheketam Cheparik Ash Kabantahwiri Kochonik Rikochonik Kuyari Hekadikalah Kohonik Erihekadikalah Kohonik Kuyari Eyebal Katekuri Rumari Eyebal Mankupant Kep Kakush Rumarech Cheri Lokokepal Ukushri Dios Shakehashik Pari Kanima Rumari Tioshlah Ushlabishel Sheshiatak Chkech Aretakchi Riuh Mankotri Achukap Chishas Parik Ich Chichikit Alek Rikristo Shkamek Rumal Tokbisbal Kiwach Riman Esuktak Rukkesh Krachnelo Hun Winak Kamek Rumal Tokbisashek Wach Hun Suk Winak Henakut Winek O Hun Krachnelo Kamek Katekut Kutbal Rech Cheri Dios Kuhulukok eh, aretak chiri uch, uch akhmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashik kawach uch. Rikamikri, nimri kabantahik chuwach chinaweri, rumal chiri uch, uch sukchik, rukri ukik el, shahekuri, kuhkoldagnawa chuwach riroyowal, weri uch aretak chi, uch kulel, shukutsirek rukri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblachnim, kabantahik chnak uwa, rumalche, shukutsir shukriare. Riuh, kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit wari, shaninim kakil wikib, pari Dios rumal rikahaushel Jesus Cristo, che rumal rechriare, kamikri, shukutsir shukri Dios. Rumal kuwa wari, che rumal shahun winak, rimakakshpe pari uwa chuleu. El rumal rimakaj shpe rikamikal. El rumal weri rikamikal shpe chikih konohel riwinak rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi mahak ori pishap shaskochi wiri makaj pari uochuleo. Katekuri rimakaj mankota kilaponok are takchi mahak ohun pishap. Katekut rikamikal chi ahawinak kasriadamulok Ekopan chiruk ri Moises, shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hechas shupan riadam, riare, che uachpal rihun, che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah, werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik, siblah nim chinari, chuachweri, riusipanik ridios. Eri kachakoh rumal riu sipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri ri chakoh mahetari ejejas ri kuk amulok ri umak shahun winak. Ri katoh tzihari takchi ko shahun makah kuyari ri katbal tzih puwi. Ri uchak ri sipanik ari takchi ko sibalah tak makah kuyari. Risukil, we rumal riumak shahun winak, shahawinik rikamikal, sharumal nak uri, riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchakoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kiahawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Henak uri, we riumak shahun chiwinak, Shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, cheman shnimanta shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik. Esuk takwinak. Shperi pishap, arech kikyar wach rimakah. Echawish kyar wach rimakah, sibalah shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisu.